Wala kafi musika mezika tantika miandu ni tukam ni fitura rifa viwa Avela puwanzai Atukwa vi Nimi umakuma nande yanata nde asa sinsisa sote farina latsaka furunichinam ni fitura maraina itu Madagascara